Merci la fiak kento isi manang ne limbi si krojit la radio diffusion nationale jadian ne doka glo as kad momo ma de sisi ke ta sarambang e konong bangi so so kento ingan ge do te i kuti gi di siri Rine Harun Musa Nina wasesi made ke ta Arab mata mau sesi ke ngan banggasnya ku so gi di mi kali momo ma de sisi kento i bola Na baram kriya di na wut ngai kot ngai irin mambai kar si kento i bola wa ma de si pao go te ba ambiri si tu la mam te de ya kat si bangi sosongan ke to ti kutu mata ba menam bisit na ji ke to be tu go na ji ke to be te tam tol ta ambiri si girem bangi ndo hota as na bai bai ya kat merama de si guto Dena undum da gara wake up in technique by Agiji Rigobert micro by Lionel Nomengar marsipa ke tak lagi re jawine kum di ketiam ralaf yang ngai si ke be jondogo blasilaf ya ke tajilo salt ke ndoi bola

Aster Mbaye ornoma Boniface Ike Pastor Mbaye Ogno Ozias Ike Professor Mbaye Osem Berry Ogir Kujia Nike na Kunda Paul Abar Ninga ne la Bagar Ike Mbaye Torel Benoa Magre Enis Maul Mbaye Kilbam Iku menoji Sara Jimadum Mbaye Kubu Muduba Jafe O Girkagak Kutu Bekembe Ake Namchi Gne Damke Benoite Gne Ran Benjamin Atla Malangde Nandan Dor Nate Naun Ke Kumkongai Kade Nenan Berkelayo Adi Berkelayo Yani Ade Ake Kode Milarom Koro Kombo Rifa Milarom koro kombo rifa ni ba ni kuto kundo kuti kidimi ya na wutu koko chinji kemeto. Adi ingato jigo moike ra ante mbire kelayu ento na adni kero ba Noel. Ike belem goto jan jini kembe ke benoi kemtar amos ini ba inji kembe ke kelo. Adi dan seke nina awne ke iglize. Numéro 11 te niba warnini ke do bondroji adi ndo ko jogi di ko ge na wutu ko ke jinji kemeto ade ya tun ato goya tun te ba wone ke nine nge guto ke kembe ke bebalum te awi kelen nge guto ning te ndo ko jogi di joy na wutu ko nto kembe bebalum te cid kon manan bisitla Loko ando tawa tokem dogi angon ke dengam teri ne muduba jafe adi karje am tuku iba gidi lamara kini muro ini sirite ke setiam aranji sema tukono abaran biye kita nasrani rewati lamara kini muro ini sirike am tuku itu kono ba doyoni to git nongor kanjir ge kutono baran loko maji kem kombian te. Gambere sik mamte de kadasi go najik dobet ne imgan banging ga elikar manam bisit najik dobet

awai radio division national chadian dokaglo ase kada menambisit najik ke dobe te mbang ke boi sosongan ke doti kutumeta wala najik ke dobe te nike takagado ke ndoyo bolanto nike minister ni yan kelak ke sodonya kulgu malang gira jintu rin abde rayum awat ateib Wadna mbaya nada awa dam ke tobe tobe. Ada kata nasraba ban zon septentrional. Ya biaji ke cat laku. Ada ni mani kembe ke gere data dugu gere dat ni ba minis ruangge ke kone dan nini. Awatan kembe ke iri bat. Ada nina awatan noni tapa ni ke minister warkum bangsa ada tada ana ke ngge gini abarnde nai prefeg ke soda departema ke iri bata ke i sultan dartama. O bai to i gini ingulge ake ngga gerado. Kraya ngge kuldage basage ke mandage ake i deke jiage ke gerung gorodo ko ngge rakle. Ragat ku bobogo kat narjiran kembe itu ada bandar operator ekonomi ke. Ake inggul ku suado delegasyon ya minister ku ne yan kelaku suado yang kulgu gir jintu malang. Gir gralo note ni ada tada ana ba. Kumbang ne ni ke minister war kumbang ya taro besen ya ada. Nana gigi warna najik kemente ni. Nyene tele dejene keno minister tu. Ba najin warnin to warnin aja ke so do kos ke ko ke girngra lo no tu ni ba kos gni ke dunia ye de ko to ibai mandang wa bara ron chiti

dumba mayar mana da azara dumba jayar mana da dumba alam guno biyada wakila wani nagam.

Ket kartu songan de dromi greju aku je berdiri si. Berdiga majen. Jenu jijele amate dog. Jenu jijele manalge waga. Kau si me konvak kelambe karsi tari ku cilang kon dede kajija mirai. Kajja mirai gere seri age mimi kudu do jumosh to dagri misalnya ge diskinnya ku mengge lam. Biar telu dia baca senjenu jijele senkerdeje. Senjen jigo kumra sar beboro kapak siri di kapak jinejo kanguru banjen jijegi nar dora situ kuning ni dato ko kila nang do balen to rojo krijulu krijidi ge apatu be karenda to dor nduro de kailenjen jije kilenje ko de jakarche wat ya tradex tere jilenje ko de je mo ndo jingam ringon pierre kumde eli kumde mark luji dene suzan tala bay ornoma cleofas ngina mnuji enis be majel simion rodum barnabas nelar mundu jingam naomi dagu alexi na lar dorcas jingam yum julien ngandi kujbe jile to sume komba kilamber karsi sing bela jabe sei bembura mundu singe igu mau joel angaudande samuel sinchi belaja dembay damaris ndira kula paul ne kwa ne kaudara sem ba tarasum mondo jingam sinchi mundu tariyugu tedo mbay ne sem jul mbay ne sem jul godo tongole mondo jingam ringon Pierre, kuden do jintokri jini nek sini mebiri ke jamena ni ya. Kasin jini da singkat diji. Tula situ ku da kila ning ni nang mbaya jinto pere kutun to roju. Jiku tuk rade karenda to kile na la reador kas karti mbor FDR dusu dubu FDR rapatu kubi. Jini jiji le mala ulu Nare Congo Gali Turu Jimor Rumi Jimal Jim Jil Madja Dum Ngaramaji Koro Ngaramaji Dosu me konba kilamber karsi tarikuti dongonde de chikemiam liji chikemeng tungole bangi nare ngandulu tese asuma kama ramaji kudundu togishi nenga jiskene hopital mere enfant d'internet sine singe DJ singe canton Musa Foyo Sina singe kanjini jile nae kandolo njini jile ngu kra mala gale mariam mala keji njini jile musafoyo sina singe deji ige kamra maji ya kulu si bimuli pe aluma kamra maji si roro eme tiri kamsi doba nyando kades basi abisi sinjini jile kisar jamena kumra mwishala ba njilingala Dora situ gu karen etonda toke ile jumor Romi quartier Atronde mbore lise Lyon ning toj ko kila nando kula mindo do grek tojo grek kara to do jedi ke tokra de kara la tajil juku do jiro adi de machi wala hadu chare mato tarjiga do bedi ke mberti grisiko to na milambisi de karto songan do mi gre misan